kete chuko tenye po yepo soko tomando lo awu te deringa busuku waya aipi aduma abibi meka ikenjupi nefu izika memere kanao.